俺不就比这个摩托巴马这个过去吧，出站过，但那时候干净点干。反正过去不拉进我，过了俺人也加急，过去把我帮不干净那个。今俺你都不搞过来呢，帮把家人家，还是给俺你哪呢？你都俺你发落在哪？往个家伙，俺那年底过去不拉，印度不住，发落在了往个吧，也加急，印度把外家过去把干净那个，发落。Wang kan ni, na ada aku sebab jutang aku jendel aku perkara orang dengan hal berkau ia dia dia paman juta ulokan ni, kolel ma, arah kolan ba perkara apa melaku, aku sebab jutang aku jendel jingu muka dengan paman juta aku apa melaku ngan, nangan ni jingu paman juta ulokan ni, nangan ni jangan rezai berkulen ni, nangan ni jangan pikir wiyajinan.Kurabalan juga orang muda aku klien ni lah ni jang, untuk balan ni mai aku pamer tu tangguk ngalukni. Nah, untuk balan pasing orang untuk buka orang ramalan panna, pamer tu tangguk panna tak keinggalan jinan. Kurang ni cara untuk balan pas, wangkan aku service preferring halaj wangkan palu jana, pamer tu tangguk kanyi ni, wangkan aku. Jingga untuk kurang cara panna cara wangkan pas, palu jana jana.Uang kara tu karang kupai. Kura jaru uang kane kura uang kara wiyar ngojako. Kura jaru uang kane cingu kujeba tuda aku kulu almanal play kura pren bahar ngu kujeba tuda aku ngaini. Nang depan lemun almanal ku pampa alpala yen ngojako pukul lahir ngojako. Inu kulu ngana beti mai ke complaint service angka uang kupai. Nang depan panya dah kulel pai warai tuda aku panya kuleni ya jadi pampa tuda aku.Kulini banyak, mana poli Australian government aku poli manjel pa, alaji orang kani nursing homes, healthcare packages, Commonwealth HACC service lo kulo. Tengah ni tu murpa na service, ini tu pemandi ni, muda pampa mandi ni, muda tinggal tu murpa service poli government aku mandi ni, polo dah nak cepela.Anda ni dah pernah pergi, ya dia di pampa kan ini, ni dah pernah jago korang wang korang wiyan di sini. Anda ni korang nak jago pernah fee monu wang korang cukup lah engkau jago, cungu balan jago. Pampa anda dah wang pergi, muda ni dah dana nak pernah pergi. Ni dah anda nak korang pernah dah cari pernah engkau wang pergi. Lepas wal kerjunan ni, anda nak korang iyan jago, muda internet engkau. Ni dah anda dah wang korang engkau anda nak.Yunto na kulelko, muno kulelko ya jadi yunto pala airplane jago. Tengah yunto mukren juga ini yunto pa jago jago jago pala halaji. Mula tengah yunto pala wia kuleni kura panjat darah wangka jago pala. Kucapa hal telko yunto na wangaran jago. Kulen mahara kulen bar putka airplaneko. Wangka yunto pa wajar mal petota kulber pampang kanyeling healthcare clinic staff.Munda health workers, mana na kura dera. Indo mana na ringan na healthcare complaint scheme ngan number langa jangka 1-800-550-552. Number banya the bureau 1-800-550-552. Kulo indo mana na indene ngan nawa healthcarecomplaints.gov.au.